ulakut ulati apa kutunggu sebagai semana kulang mud utang mitiluta ulang mitalang mitilugu talang mitapi ulang mitilugu July 3, 2026 June 3 ngujengi lagu July 3 ilak tamane kalun nikaja nak tuk sekinak tukululu ni nila sugalat tu jatu kisian anu kajar nenganut kisian ikaja nak tu bicu ngapi ulang mejok tamane ulang ayuk kalun ni ilak nalat tu lima tena mitu nak tu tunggu sutera semana jahit muara sunengan inut jorne alam mitiluta Nina temu sana kata nuna lid si nuna lid ni nama itu nak pilih kalau yang pemata bila lagu di sana sakit tiga satu tik tahu ni tahu kena yang ni tahu ina titi jauh kalau memat katu jaga tinggi not tama semua misalnya itu sana aku tu teman nanti yang gua jauh pemata ui gua ngah ipasana lalu si unikat tu pilih pizza ulang lalu tu kan ui gua tu sana yang lalu tiga tahun

0: temat ami sweet amani nuno vumion pilage kalu ya pam mate ke yo kasuti de pevalle ko tisa yo ni tamani nuno lenne tanat sibulla pamik tan khubia su tolone annau mak tan ne tuni okto watannau mak annau mak annau mak kejit tana timi yok tamani kalunni aga gu tamakta ko tunga su titi sing wa tinu no bung mi unit ne ko aga sa ok titi ko mallo tit katu jakati ing unit pi val le rotik so ga jak tuni sakya titi na su titi logit man na sa la sa titi na so lang me mata $100,000 tana annau mak dasminga sibuli sibulak tweet Joanne Weedmark, Thomas Minga, Oko Sakati Lugumary Powder, Episode Nalongago.
1: Eh, Obanga, Joanne Weedmark, and now Makaizi Kuning Aksuma, Nunadi, Ilau Titowning in Civilati, and Hatigin Niku, Tinakusani Kamavatsuma.
2: Okarunapi, Sala Sosia Lautasi, Kanga, Tana, Sakitown Naman, and Nauma.
1: Eh, karena aku kita mah alat kayak kat tengah kita tak cuma nggak nuna ini ni kalau kat sana waktu itu tu ni waktu itu $100,000 cumi tanpa ni aku agak mepinga juga kat tengah alat kalau si mama ni si beri lah pani ni kalau tahu lah si nato tu kita gak be kata uji hati gini aku agak mepinga 2024-25 ambalo aku ni 2025-26 ni kalau tahu lah si nato kita kau heritage society ikalut tu cumi.
2: Tana pimmaryusi maninga summat annau makkunnu nunalinnu taanna neruartausi maningani uqausiqarunnarpi
1: eh tana nunalinni neruagatsanngappi taudu tunakkutea tuqaangavo katiji khatigino kiinautaliortiungittunu nunapuk iluani nunalinni kasuqqattuni sibullappaujausi matuni sanninerisausuni ammalo pilireangupattuni aqqaaguulaortumu Tana, tunnekosia, nadunayatsidu, pimmariumikin, nunalinni, pidereangupattuni,

0: قبیاسو تاولو تلو سیبولو تیو من نو کتی چی خدی دیو دو ایتا زوک پتو خوب باقی اکتی چی نغمی نونا لنی نونا بو بلو آنه دان دونک کسیا ایلی تاکسی دو کی نو تلی اکتیو میتو می کتی چی خدی دیو نی تنگا بی حق تنی اینو ای خوزی نتا تو خمیتا تنگا بی نی اکو ایلا اوزو بیلی خدی دیو نی آزی خدی دیو نی اینو خدی دیو چی نی بیزی چی نی امالو آبادی نی کمت چی نی Takwa tinggal di kita itu, harus macam kita itu, kanu negara kita sangat kita itu, hendak kita itu mengata, kanu lo, nona dengan atu kita itu, tiga kita itu nak mengata.
1: Negara kita lah tu, agak gue iluane, semua negara kita lah dengan ni, aku sekarang nak pi.
0: Takwa negara kita sangat kita itu tak tu, ikan tuksi mana dengan nona dengan obbalone, nona dengan asyane, nona boi iluane. Kanu tadi asli lagi cuma mengata, nuna ini, nalu nafsu kata tu, tapi mereka tu cuma ini, katim mazino, kanu kota itu tu, atuk suri nuna ini, tu sahur mati tahu tu nih, atuk tahu kata nih, tin mazino ini, ini tin makan juga nih, tapi mana kanu kota itu tu, katim mazino, nafsu tahu kata, tamak gua, kanu asli lagi cuma mengata, ikan tu cuma mengata lo nuna ini.
1: Kesuva kuvia ja ona pangusungovat salat sosia lotilugi ilinnu tamanna kanu kuvia nanarpaangova
0: upinnallakin mataila kinau taliaqtiung itti katichi hatigi ikasappatti nunalinne atautu chuvi takko ikasappatuaqmingi nunalinne tabbuna upigi savu ha highlighta nokatuaqqamata nunalinne kuvia naqtu tautu chuvi hanikutinna mata takko katichi hatigi muji kinau taliaqtiung batillo amistui teroppallaatin naqtutillo nuna boilo ani tabbuna upinnaqtu tautu chuvi takko katichi hatigi galauje
1: Tämänna kaujema viovallesi maningani nunavu miutanu. Atottaugun nariva nunavu miutaugalu ahtumi uutu tehallunga nunatsiavummi upalunni nunavu silataanituni. Atottaugun nariva tänä?
0: Tänä tehallangalu ahtu nunavu miutanu kisiäni. Tingasi kuitakattigo akkaasumi tabbani alakkalauksi mammani tänä maanna ikatukasuakatta. Katuichi hatigi ngu sana kiinau sali okti yung ito ni nunapu iloan maana tuha nga ti taan na kitiya ni nunapu miyono.
1: Kanolu taakko niru ahtau vattui, niru ahtasilu ahtau juillu. Aku ni panna pale lisuri vitsiu akkaagu iloani a utu ti hallunga utu tukhaku mannoppa pigiallu ti utu tigilu April matui taku te ma pivihati tau taku March kunga suanningani. Kanolu taan na ingekaba?
0: Karena matui waktu jun tempatnya tak hanya matui waktu matu bicara khasnya lo agus terus waktu orang dengan ini di rumah kita juga tuh cihat di kina usah waktu dia hangit tu awalnya harga khasnya kilo atau sembilan kagumi kina kina ni kalau macam waktu di rumah kita tuh cihat di ini ida kita kubin nanti waktu ini Ubalo ilaw niya ko pinira yung usumot, ubalo niya, pinira hatigin niya ko biyo, kati si hatigin mo to. Tinak ko tibigin na kay, niya ko akatsalo ya, hakita utak ko, upatin nilo ni, hawti di alo ti, hala utik ko. Taan na, tatatira yali, ati yung naubok, inuk dito, ammalo, hallo na dito, o hala utik ko lo ni, noa chigin na kita, niya ko akatsane. Uko, tatatira yali, iluan ito, takilwa kanilo, taan na, tatatira yali, Apa kuti bukan sih naik tak kuat naik nakum nak segelu utuh segelu ye apa kutau tu katu cihat dia tinggal sunat dari umbang ada aku tahu tak kutu kah dingin uhan aku tinggal lo naik nak si macam ni kah lagi kanu dia pandingin ni pilih kaya ribat tengen lo kanu tanah katu cihat dia ngosok ikat ulang banga nuna liu jome akar gula waktu ni kanu lo katu cihat dia ngosok Tang itu cibiran nang mga inuy pinmakyong dingin ni ammalukin lakpaw nune ati uhalaw ti ammalutan na katuichi hatigin mo to hanok hao di mga aktiyo. Tako anik wakat sangok pitaw di hanok ko taw lakmitud anna mo katimmal dingin no atoklo di nunalin ni tusaw matitaw to ni atok taw batto ni tungmatulin ni inuy pinmakyong dingin.
1: Katuichi hatigin mo yun ut taan na akagulak to mi niru akasalok to kakumapa Naalatunu kanu kausisa kapi tamatumaw mitsano?
0: Kasunak sa ito yung nakhugo kakata kamay lapi kong palyat yung nakmatatak ko kati yung katigin mo sa ikinaw sa liyok yung iti ala ikasuktaw kuman niya kati tinuyo suko kaswa kuman niya kati tabo na ikasuk yung nakmatubo kasunak sa ikiyakan nakhugo apat ko di chakang niya kati silo niya kanito yung nakpukisigya alabitin mo kan

0: Asuila hoku bitala kusimayo angayo ko hoku bitunya na tempa nga ojak korok tu suomi. Pegu ada mo negi da. Sana mat siak to arami. Ada ataka kisimi. Hanur tuki a ada lima nya koro walai nok kido lupa kau na tau bayu jo. Hoku bitala jo nga tata ma. Tabo rei jo lof ilu riso nganta kau kio tau lof suri jo. Ipia ka hangi mayo.
1: Ada kami.
0: Ada kami jak koro jo. Tema teikoa Orang itu cakap baru berbaca, tak cuma ni mih. Tapi mau utara atau tahap mana pun tinjau, tahap mana pun tinjau yang mereka kata, ia tahap kalau kita mangat, yo yo kunik, ni ngah bini kerinik, anak-anak manusia ada, uik kau ni ngah kau kau ni anak-anak mak, ama utara mau tahap mana dia aku semua berdek kuah. Tahap ni mau turun dia tadi, tapi mau ni kak pun mah. Ila balia ri jak sima kata tawa ni. Tama ma kalla na ha jak tumun. Uninga ja ha supan ma ta ini tawa ni mi tabai na ra ha jo ta. Ya marak ga unik ka ko ma tama na ra jak ta ba ra bu ra ko. Tama ko ra ko ma ja ta ma. Ya ka gu jak sima ra tuma na na ngi ta ra chuma ni. Ta ta ga na ma. Unik ka na ra mi ga ma. Sojeran ni, tapi ni, nanti nurut sama orang kata, kimi kau mungkin ada waktu tetapi mak, orang Asia ini waktu mana tetapi mak waktu tak, pul waktu ni mak waktu mak, waktu ni mak, tapi ni, akak kau mungkin, kimi kau mungkin waktu tak, tapi mak, ikut orang ni kata tu, nunamun, awal orang mak. Inuk siap tu ada orang yang kata inu juga yang kita ada juga ke tu ngara udah makko tak udah ada udah ke nak kuliah ada ke ni ni tu ngara kerja ada kerja makko ada hei inu ni tak kuliah yang umam esok ni umili ada minggu tak kuliah sama kamu tu ngara tu kuliah ada ke so nak ubah ni ke inu walau bang
1: hei tamam umi kamu
0: tamam umili ada umat ini
1: simulli
0: Umiya itu kangen nama. Umiya itu kangen nama kita. Ada kalau waktu dahin na ada kata nga ili. Umi nga hubaya nak tulia. Tapi kua tu nga seri jauh dok sama ke. So nga hubaya ni ugaro. Tama nga aktami ni ugaro kimna ku tiung cani. Tahu nga uki dong nga yu tahu ni mimi ni ugami. Tapi ma. Aku jaku kadidara ugaro katiku tapi kua. Amma. Kali malam kalau waktu itu ada hari yang mengata kajak di rumah terhadap kuka nengah waru tapau nga amaru sokos itu kata minum orang lagi ada ada nga sepi api ada hari juga tak kajak kuda kua usia kata juga nusa sokos itu kata garu mulai ke amaru kadang lulus saka melaya metu hak to am naksi umi tapi wa usia kata juga tak kajak kuda kata kata tu dekku bannya angin bukti umi Mikiluah kamu siak tahun ni nama, ada ada masalah siak payah nak hayak kun, tapi siaruk kurap pun nak hayak top pun. Kasi kita kasih orang macam punya nama nama, tapi abang itu biar ni masuk tahu semua ni, ada ada macam kasi kita apa yang nama yang.
1: Tapi tu nak berapa?
0: Nono kita jangan itu, dapat semua. Ajing wah tu saya juga dah lawan. Esok dah mati ling. Tapi kalau nak kajak tu tu ada bayi mata, saya jemal kalau umat. Ia, tapi kalau saya kalau ada waktu ni kita bawa, saya nak tangan nak pakai bayi mata, abang ini jago nak tu. Kami nak tu ada mata TV ya, tapi abang nama jok bayi tu kasih dia anu. Tu ngah sibuk dia kalau jok sama baka hilang. So nabi ni orang ni, kadis dia kata, tapi mata aksi mata kata, pikau aksi mata kata. Aibu up tu ada orang yang mata nyonami, awal jarak dulu sulit.
1: Tak kau sendiri ni bodoh.
0: Tak kau mila kata. Tapi mak kuki utam itu mut, kekul dia orang kunika itu lagi sama ama. Tapi mak dah bani lagi tera, tapi mak ekor ini kasi kita kau yukun, setiap ekor lo. Kukuh dah memang itu.

0: when you get to Munich, Okoyuk, one of the communities, I believe, was plus 23 today. Nice. Maybe mosquitoes, maybe not so nice. Eh, tunggu sejak tema tu sa kagusi pasal tu sa laos dan ui gonga unika tu lebih lebih siulang lor dan kau yang mayor dia lor tu senang ngok city uningan nut tahu ni kengang milk. Ah, das ila ui gonga mana tu sa kena lom melawan.
1: Mitwaru ni tema tu kena tahu yang mana.
2: Kebanyakan tema tu mereka kalau kita naik tu,
1: ayah
2: bil atau mereka kalau.
1: Alu, nak ni dia betul tak tema tu nak kena tema. Kapua ngah ipulim. Tukar siapa yang like tu, sana siapa bayar million. Tukar icang itu, ayok sak tu, saving mit ipulim ada logo ke yumi tukar dah kayu. Ayok sang itu, saya kata aku dah ada logo teman nak nak saya ada logo, saya beli tas sama logo. Ibu si mak tu tu kita kalau tu kau dah payu, kalau mak tu takut sih yo.
2: Dah kamu kali cakap logo piwa logo.
1: Cua lo. Teka mak tu takut sih baru nama ni mesti, ama jago luar lo, ama jemput kau dah kita lasi. Niuk payu macam ni ngaji jemput kau, kita aja upiak payu mat. Niuwa situ kau nasi yang emat, jago luar. Ubat tinggi, kata nuri lima ane ngutau nak balok tu, niuruk tu balok. Hacer nuk ya, kami suarung.
2: Ila silap ya umur.
1: Silap ya umur ni yang itu. Tapi kami suarung kasih ajar, kasih ajar, tema. Kata ada kalau khasiya, khasiya mami mah khasiya, khasiya khas apa nih kan? Jadi mah khasiya kata kau mami, cukup cipta di bang nih kan? Khasiya mami ni, kedungnya kulu nih kita mah. Kau bapak tak hankar waktu ni lekuk kau bapak di situ kan mami? Kata ada kaya lah. Isu mati aja orang kita mah. Khasiya misi orang mata nuna lekuk tu nih mata, nacip titu nih mata nacir nih mau buka ini kasih orang mata. Tapi mungkin mata lekas juga. Ia menyok di jenuh nak hamata, nuna rukulah hamata. Tapi makas juga kat takon makami. Tukut sehoi bayung ni mat, kasih juga main ni, kaitung nyok tu ni. Aurit siapa baga tapi mak. Tapi makas juga kat takon makami. Ina usil makam ni. Zaman mati ni lekas juga mati ni tu galwa. Ia isu makal lain ni makami tapi mak. Tapi mak. Ubi tak terlalu yang mana tak kuat, angajuk kalau mak tinggal sini. Tapi anak-anak tinggi tak ada ramai mak tak ada orang mending apa tinggal jual. Ada hak kalau tu beli, kau ini dilihat apa kita lah sini. Jual ni silo Paul lah silo tak kuat aku kita yang mata angajuk ka. Tapi nak aku orang yang kita kalau hak dilihat buat tapi nak pihak kalau agama, wajib nak tak. Ukuran malam ni memang sila tu lolo kami. Kalau nak hangin nanti, pukul itu inang kami. Akan nak sewol lagi, aku pukul itu out sih. Ima jom ni makku. Kalau nak hangin mata apa nak sakusi nunggu saya luar telawa mata. Sakuk sangat nak sewa jom mata aku pukul itu inang kami. Pukul cakap nak sewol lagi. Ima jom ni main nuk tito kasih ulam kami. Masuklah aku kita lak semaju angaju ku aku kuritunya na tempa angau siak korup tu suami, bila ada mana kita, sana macam siak tu arum ni. Ada tak kisimi, kanal tu lagi ada lima ni korup lagi nak kita lupa kau na tahu bayu, aku kita ada ni ada apa, tapi boleh jadi lak ilusio, mana kau kita lak suri tu, ipi aku hangin meja.
2: Ada sama.
1: Ada sama siak korup siak tu. Tapi mata ikut. Orang itu sangat baru berbaga, tak cuma ni mih. Tapi mau utilah kata abang orang tinjau, tabang orang tinjau lagi mereka. Ia tak ada kalau kita mangat, yo kunik, ni ngah bunik kerinik, anak-anak manusia ada, ukur ni ni juga kau ni anak-anak. Ama utilah kata abang orang itu aksi mah berdek kuah. Tabang ni mau utilah tadi, tapi mau nikah pun mah. Ila balik hari jauh sih makata tahu ni,